0: I'm really good.
1: Enemy rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
2: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
3: Ya, enggak sih.
2: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Welcome to 7.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardana masih nemenin kamu Waksar. Baru kita mulai Rockin' Weekend, dimana kalau kita bilang sahabat dari cinta, jadi cinta seperti Mike Mohede. Banyak terjadi ya. Bahkan dari yang dulunya kurang suka gitu, mungkin sama motor lo sendiri yang kurang perawatan gitu kan, kayak jadi cinta banget gitu, jadi peduli banget. Dan saya barusan ngelihat fakta kalau ternyata ini ya, mungkin buat yang belum ngerti motor, ada yang kadang stangnya goyang sendiri, komstirnya agak-agak susah dikendalikan lah motornya. Dan dibilang Indonesia adalah salah satu negara terbesar dengan masalah ini sering terjadi. Alasannya kenapa? Jadi alasannya adalah karena kontur jalan di Indonesia itu yang dibilangnya kurang rata, kurang baik, kurang bagus gitu. Bahkan di beberapa tempat masalah ini udah jarang banget terjadi, kayak di Jepang, di Amerika gitu kan, jarang terjadi. Cuman ya memang kita harus peduli sama kendaraan kita sendiri, mau motor, mau mobil gitu kan ya. Jalan gak mulus, tenang aja, itu sebenarnya bukan jalan yang tidak mulus. Cuman satu dorongan buat kamu beli kendaraan off-road satu lagi buat di rumah, ya kan? Lumayan nih motivasi.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Rock Bali. Dari suara teman siri-siri Rockstar masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Dengan ya semangat-semangat masih ada, ya kan, baru kena AC tuh rasanya menyenangkan. Setelah di perjalanan, panasnya dunia kita rasakan. Cuman kalau kita ngedenger kayak suara motor knalpot brong tuh kayak, kenapa sih motor lu kecil suara knalpotnya kenceng banget? Masih kalah nih dari skynews.com seorang laki-laki namanya Joseph McGrail Betop. Jadi dia adalah seorang tukang AC di Australia, di Canberra. Jadi dia baru aja mecahin rekor dunia untuk suara teriakan paling keras setelah menghasilkan suara dengan kekuatan 122,4 desibel atau setara dengan suara petir, gergaji mesin atau bor pneumatik. Gokil, ini orang suaranya katanya bisa mengagetkan hampir orang dalam radius hampir 100 meter. Gokil, dengan cukup dia yang teriak kata now, itu udah bikin orang kaget. Ah, gak usah teriakan-teriakan gini deh yang buat kaget. Kadang-kadang miss call bos lo aja, muncul weekend-weekend gini, kita udah jangankan kaget,

music finds you. T.R.L. Where everyone can be a rock star.

Abang juga melapan FM. This is your number one lifestyle and entertainment radio, The Walking Life Bali. Dan suaranya masih di sini Rockstar, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Dengan cerita-cerita kita lumayan banyak ya hari ini ya. Ada yang cerita soal temennya, ada yang cerita soal kasus-kasus lucu. Kalau ngomongin lucu nih ya, ada seorang laki-laki di Cina, inisialnya sebut aja Si. Jadi dia diberhentiin sama polisi, terus ditangkap, dikasih hukuman karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Saya baca dari auditcentral.com, disebutin kalau Si ini menunjukkan kalau dia udah pernah ditangkap 2 kali gara-gara nggak bawa SIM dan juga mengemudi dalam pengaruh alkohol juga. Dan dia kali ini nggak cuma didenda, dia diancam jalanin hukuman penjara. Sampai akhirnya Si ini ngomong ke keluarganya, ah nanti habis disidang bisa jadi gue di penjara. Dia dan keluarganya akhirnya bikin skenario yang kayak bilang kalau Si ini udah meninggal gara-gara overdosis obat. Kebanyakan minum obat tidur, terus abis itu dia meninggal, udah dikuburin gitu. Akhirnya polisi kan ngebatalin kasusnya. Eh dalah, ternyata ya kan, pemakamannya palsu. Terus abis itu dia kena rekam kamera tilang gitu loh, kayak kita yang ada di jalan-jalan, lagi nyetir bareng sama ibu sama neneknya. Jadi ibu dan neneknya akhirnya ikut jadi tersangka lagi. Tuh ya, gara-gara satu orang bermasalah semuanya kena. Makanya jangan berteman sama orang-orang bermasalah ya.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. There is more than, ya, masih nemenin kamu di sini Rockstar. Dan tadi adalah Valerie dari M1 House dan juga Mark Ronson di requestnya tadi sama Dewi. Sudah WhatsApp di 0811-3807-878. Saya masih nemenin kamu nih sampai di jam 4 sore. Terus weekend booster udah kita mulai, jadi langsung aja request. Terus sebelum kamu memutuskan buat keluar rumah, pastikan kamu wangi, ya kan? Jangan sampai nggak wangi. Karena barusan saya baca satu artikel dari CNNIndonesia.com, ada parfum terbaru yang bisa bikin kamu wanginya beda. Bedanya katanya gini, baunya itu seperti anak kucing. Lucu sih ya. Gimana bau anak kucing? Saya sebenarnya nggak tahu bau anak kucing itu kayak mana. Tapi dibilangnya ini baunya seperti kayak kita mencium anak kucing atau anak anjing yang habis dimandiin. Jadi kayak ada rasa-rasa lembut-lembutnya gitu ya. Tapi buat orang yang alergi bulu, apa kabar? Nyium bau beginian kita di dekat dia, apakah dia gak bersin-bersin? Atau tiba-tiba gatel-gatel? Ntar bilangnya alergi sama kita lagi begaulnya.

orang-orang kayak gini bebel aja gitu, ya kan, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, dan tidak pernah punya rasa kemaluan, maksudnya rasa malu.

87.8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Walking Life Bali. Darren Swarden ya, masih nemenin kamu rockstar mulai dari jam 12 siang tadi sampai nanti di jam 4 sore. Emang cuaca panas itu bikin kita pengennya adalah marah-marah, kesel gitu kan ya. Tapi satu artikel yang apa ya, yang menyenangkan gitu. Ini saya baca dari cnnindonesia.com di mana ini harga Pertamax turun per hari ini. Jadi dibilang tiga kategori Pertamax. Yang pertama, Pertamax Turbo turun jadi 18.300. Terus yang kedua, Pertamax Green 95 turun jadi 6.000 jadi 15.950. Terus dibilang Pertamax Ron 92 juga jadi 15.950. Sementara Pertamina Dex itu sekarang 21.150 dan Dex Lite 19.700. Kabar gembira ya untuk teman-teman kita yang masih pakai, termasuk saya yang masih pakai kendaraan internal combustion, masih butuh bahan bakar gitu kan. Jadi dengan turunnya ini kita bisa jalan-jalan nih rockstar, apalagi di tanggal-tanggal muda gitu kan ya. Jalan-jalan tuh bukan yang penting apa ya, yang penting kemananya tuh bukan, sama siapanya bukan, tapi siapa yang bayar buat beli bensinnya. Nah itu baru mau gue bareng-bareng.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

88.8 FM di sisi Urna merupakan lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Satu dari Greta Van Fleet dengan Black Smoke Rising. Jadi Greta Van Fleet ini adalah satu band rock bersaudara yang dulu dibilang sebagai apa ya, dibilang sebagai penerusnya Led Zeppelin. Dibilangnya gitu, tapi mereka nolak. Mereka bilang kalau mereka itu sebenarnya nggak terpengaruh sama siapa-siapa. Ya udah, namanya juga influence ya. Tapi kalau rockstar, pernah nggak sih ngerasa kayak kok ini mirip sama ini lagunya, dan kenapa lagu baru itu susah banget buat kita mengingat gitu? Ternyata ada alasannya. Dibilang adalah masa-masa terbaik buat kita mendengarkan lagu adalah lagu di ada umur kita 15-25 tahun. Karena di situ semua pengalaman pertama terjadi, ya kan? Pertama pacaran, pertama kali kenal teman, pertama kali masuk SMA, pertama kali bolos, pertama kali semuanya. Bahkan dibilang walaupun lagu-lagu baru itu menurut orang lain lebih baik gitu kan ya, lebih bagus, tapi kita gak bisa lepas dari lagu umur 15-25 tahun tadi. Ya yang penting ada kenangannya. Jangan sampai kenangannya masih kebawa, atau mungkin namanya udah sedikit lupa-lupa tapi rasanya masih ingat gimana.

87,8 FM, this is your number one Australian entertainment media, The Rockin' Life Bali. Di tengah sosial media yang sering banget kamu lihat belakangan gitu, Rockstar, kamu pasti sering banget ngebaca soal normalisasi dan romantisasi gitu kan ya. Apalagi normalisasi apa sih sebenarnya gitu kan. Normalisasi adalah menganggap sesuatu kejadian yang sebenarnya gak biasa dianggap sebagai hal yang biasa. Sedangkan romantisasi itu adalah lebih ke menjual cerita sedih supaya menarik perhatian orang lain. Iya, either itu ceritanya baik, ceritanya buruk. Kalau sudah diromantisasi, biasanya orang akan lebih kasihan lagi gitu. Sekarang balik ke kamu ya lagi. Apakah kamu tipe-tipe yang meromantisasi semuanya? Atau cuman romantis di hari-hari tertentu, seperti di hari Valentine atau di hari yang katanya hari ini hari kasih sayang. Apakah kamu juga meromantisasi atau kamu lebih memilih yang gratis-gratis aja, seperti kopi

87.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Bagaimana ya? Sway. Saya puterin untuk Dian, tadi udah WhatsApp di 0811-3807-878. Kemudian ada Fanya juga. Fanya nih, mantan produser kita, lagi jalan-jalan, baru keluar jam 3 sore. Mesan setan ya, mau dinner ya. Emang banyak kegiatan bisa tuh kita lakuin di luar-luaran. Tapi tahu gak sih Rockstar, sebenarnya daripada kita mencoba menebak-nebak gitu karakter orang, dibilangnya yang paling gampang buat dilakuin adalah mengatur tone bicara kita kalau lagi sama orang. Jadi dibilangnya gini, orang cenderung akan nerima omongan kita kalau tone ngobrol kita tuh medium atau di tengah-tengah gitu, gak yang diberat-beratin, gak yang dilambat-lambatin, atau biasa aja. Jangan terlihat terlalu excited, karena dibilangnya gini, saat kita excited gitu ya, itu nada bicara kita tuh cenderung cepet dan susah dipercaya sama orang gitu. Makanya dibilang semakin cepat ngomongnya semakin susah buat dipercaya. Sekarang balik ke diri kita sendiri atau kita ke teman ngobrol kita ya kan, apalagi yang bilangnya cepet ngembalin duitnya, hahaha, susah kan dipercayanya itu.

87.8 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore. Masih lihat-lihatan gitu kan, kanan, kiri, atas, bawah. Ngatuk-ngatuk kan boleh. Karena semua orang tuh sepertinya pernah ngerasain yang namanya ngantuk. Terus habis itu kayak, mau ngapain ya hari ini ya. Nih rockstar, pernah gak sih dengar istilah trust the process? Jadi harus percaya sama proses yang terjadi semuanya, ya kan, mulai dari nol. Terus abis itu ngeliatin orang-orang kayaknya kok mereka proses hidupnya itu ternyata berat gitu kan. Nah biar lo tahu prosesnya, makanan-makanan enak ikutinlah Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi lo bisa tahu gimana hidangan berkelas dan eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makannya. Sekarang pengalaman eksklusifnya langsung bisa kamu coba. Jam 7 pagi kamu akan diajak naik perahu, nikmatin suasana laut Bali dan langsung nangkap ikan fresh sambil nikmatin snack. Nanti jam 12 siang kita diajak nikmatin hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan tadi, dibikin khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Dan buat ikutin pengalaman ini, kamu cukup bayar 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Terus kalau mau lebih rame lagi, untuk tambahan per satu orangnya cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus. Nah, itu udah termasuk, seperti yang saya bilang tadi, sudah termasuk perjalanan mancing, minuman, snack, welcome drink pas balik, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya 0811-3830-5954. Sekali lagi, silakan dicek 0811-3830-5954. Dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, silakan kamu follow di @sofitelbalinusa2.

87,8 FM. This is your number one love style and entertainment media, The Walking Life Bali. Dari Sweden ya. Akhirnya harus pamit ya Rockstar ya. Terima kasih udah dengerin dari jam 12 siang tadi. Kita juga udah seneng-seneng di sini kok. Sekarang waktu saya buat menikmati sunset ya. Dan kamu juga, kita temenin pakai sunset station. Jadi selamat menikmati musiknya. Terus selamat menikmati sunsetannya. Hati-hati di jalan kemanapun kamu mau pergi ya kan. Naik mobil, naik motor, jalan kaki. Pokoknya hati-hati di jalan. And stay tuned to 7.8 FM, The Walking Life Bali. Dari seorang teman, have a walking weekend. Bye-bye.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockin' Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Saatnya puja Trisandia untuk Denpasar dan sekitarnya.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu?
0: Belum lagi.
1: Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: Shine bright like a diamond.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Macklemore. Can we go thrift shopping?
1: What?

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.